Isazi biri iziruziye neza nikora ko karirimbo turangira cyo kwakera ko abanwanyi bari kubivurizanya igitondo ciza muri kano kanya rero mukimubandanya mwumviriza uturirimbo dutandukanye uturirimbo tuza kudushikana igihe cy'isazi 3 muri iyo mwanya rero mukabukurikirana ikiganiro ihindura ingendo mukabana muri kumunaje yonyine dos santos tuza kugusezerana igihe

0: ibihe byiza kandi urahera ngaho oya muri Kenya tugira ibihe byiza nanirageraha amatora muri Uganda kugira ibihe imbere abandi muhangana amagira ngaho mu mbaga cyangwa ayo abantu bakabitaho mu Rwanda hano muri Kigali tubashimira kuri ibihe byiza muri Kigali cyangwa mu Rwanda bikunze mu nk'akaririmbo
1: oya n'akaririmbo nta karirimbo tugwa gusa n'abarangije ikazizo kumveje
0: yegana cyane cyane muze kumva kinogenda ntukinye rikunze ridakunze habura urwango murakoze
1: sawa sawa uyu muntu wanyu wanyuma turangirije ko kwakira